0: Entupku.
1: Isarana saad be.
0: Isa ifarana saad.
1: Yeah, makasita kari. Niana kami na ta.
2: Iya makasita. Tapi
1: nana nari niana kita tahu. Tiap bulan dari saya ibu kata. Ya tapi rakan yang siapa kita nama tante siapa nari terus saya.

Mara pifaline mbamangata kairani suara famunzina we maereza tutra nipikiamba na suara reta miso jatuko. Finarche mbamangata kairani afakiri ambatuka na we tena fiana na makasitaka.